0: Zet even op je raad.
1: Dit is KR1. Toe ik er jedna.
2: Mureke bir muke re birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
3: Destarko RS.
1: Esto es KR1.
3: Toe ik tečka R tečka jedna.
1: Detaj QR. Is JK. This is KR1.